0: Kumpal, parkinatiklatis honil, utli rahok, makarosohi. Malipapong salitahong kapal.
1: Nialalbeh kwas na lep, naske sa istolis na istupa. Habanan galalbeh hinka nastaus na lep, nastaktanalis na istupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la pugtesipal atines sa ilcholehil 104.5 FM, la hukapal, haang kwaldo.

0: Al, perquè t'iclatge xonil, ut li rajó, ma carro sohil. Ma li va posar el cajón cabal.
1: Yalalbeh kwaj na lep, nas esa ischol ish na ischikwa. Habanan yalalbeh hinka nas taus na lep, nas tehtanal ish na ischikwa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la puntesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM, la hunkapal, ha angualo.